0: now listening to PMN US.
1: Tukar singa kata leo iya ada tu orang perong umai ke pung pung ini. Kau aku mai te mengawal wana ke mavehe atu. Mui tu kau aku tu frau ilahi ke mutul ni tu mau ke perong umai ke ada tu la leo taungo. Tu kau tu frau frau aku ke matu aku tu isi tamu te ne fa fa klop. Whanganongo mai tū mā ia ke he hatatora leo tāongo o ni matua langi ke whamuina mā koe ki mololo hawa a sino mō koe foki mā viki ke mōna mōnuina e whenonga hauka liu atu ki Australia, Sydney e whahi tapu nei.